Yes, kini kali ini kita akan bahas satu musik terbaru dari Young Carters yang berjudul Bandung City Uwo. Yang dimana musik ini sekarang resmi dirilis pada 27 Februari 2026 silam di bawah label Anti-NRML. Dan langsung mencuri perhatian berkat nuansa pop yang santai serta chorus uwa-uwa yang gampang banget untuk nempel di telinga nih Skanda. Dari liriknya, Skanda musik ini bercerita tentang kehidupan terhadap seseorang yang jauh dengan suasana dinginnya kota Bandung menjadi gambaran rasa sepi dan kehilangan kehangatan dari orang yang dicintai. Tema hubungan jarak jauh, penantian, dan harapan untuk bisa kembali bersama terasa kuat di sepanjang lagu. Apalagi lewat lirik yang menggambarkan rindu yang terus hadir meski terhalang ruang dan waktu. Dan sekarang musik ini berdurasi sekitar 3 menit ditulis oleh Dimas Ristian bersama dengan Anangga Surya Dewangga, Naya Rahmania, dan James Yusufa, serta diproduseri oleh James C. Jadi buat Skanda yang lagi kangen sama seseorang atau punya kenangan manis tentang Bandung nih ya, musik ini wajib masuk ke playlist kalian. Nah Skanda langsung saja kita dengarkan bersama-sama ya, ini dia Young Carters Bandung City.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kini satu musik terbaru dari Maulana Ardiansyah yang berjudul Pepatah atau Perantau Pantang Menyerah. Ini menjadi salah satu rilisan yang menarik perhatian Yes kini di tahun 2026 ini. Musik ini diresmi dirilis pada 27 Februari 2026 dan hadir sebagai single yang berbeda ya dari karya-karya Maulana sebelumnya, yang dimana sebelumnya itu lebih banyak mengangkat tema percintaan. Dan sekarang dalam musik ini Maulana mengangkat kisah perjuangan seorang perantau yang meninggalkan kampung halaman demi mencari kehidupan yang lebih baik. Cerita yang disampaikan terasa begitu dekat dengan realitas banyak orang yang harus bekerja keras, menahan rindu kepada keluarga dan menghadapi berbagai tantangan hidup demi masa depan yang lebih cerah. Dan menariknya skena musik ini terinspirasi dari pengalaman pribadi dari Maulana sendiri sebagai seorang perantau. Dan karena judul pepatah sendiri ini diambil dari pepatah yang sudah sangat dikenal masyarakat, yang berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Sementara kepanjangan dari judul tersebut adalah Perantau Pantang Menyerah. Menjadi pesan utama dari musik ini tentang pentingnya kerja keras, ketekunan, dan semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Dan karena pepatah Perantau Pantang Menyerah ini menjadi sebuah musik motivasi ya, yang cocok didengarkan oleh siapa apapun yang sedang berjuang meraih mimpi, khususnya mereka yang tengah menjalani kehidupan di tanah rantau. Sebuah pengingat bahwa setiap pengorbanan hari ini bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan di masa depan. Dan sekarang kita dengarkan bersama-sama aja ya, ini dia Maulana Ardiansyah, pepatah Perantau Pantang Menyerah.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, Kende, kali ini kita bahas satu musik bagus terbaru dari Latisha Diva yang kembali meramaikan industri musik Indonesia lewat single terbarunya yang berjudul Arah Melangkah, yang dimana musik ini resmi dirilis pada 6 Maret 2026. Dan sekedar musik ini hadir dengan nuansa city pop yang ringan dan modern, memperlihatkan sisi musikalitas Latisha yang semakin berkembang. Secara makna, sekedar Arah Melangkah bercerita tentang keberanian untuk melanjutkan hidup setelah melewati berbagai pengalaman dan tantangan. Dan musik ini mengajak pendengarnya untuk menerima masa lalu, bangkit dan terus berjalan menuju masa depan dengan penuh keyakinan. Dengan lirik yang hangat dan aransemen yang nyaman didengar, sekedar Arah Melangkah menjadi musik yang cocok menemani siapa saja yang sedang berada dalam fase mencari tujuan dan semangat baru dalam hidup. So, ini dia, sekarang kita dengarkan bersama-sama ya, Latisha Diva, Arah Melangkah.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, Kanda Band Indie Pop Si Mata Kaca kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single Peluk Erat yang resmi dirilis pada 13 Februari 2026 silam. Dan sekarang musik ini menjadi kelanjutan perjalanan musikal Aldi Reva Irawan, sosok dibalik nama Si Mata Kaca yang dikenal dengan warna musik lazy pop yang lembut, hangat, dan juga reflektif. Secara makna, Skanda Peluk Erat menggambarkan sebuah ruang aman bagi siapa saja yang sedang lelah, gelisah, atau merindukan ketenangan. Melalui liriknya, Skanda musik ini menyampaikan pesan tentang pentingnya memiliki tempat untuk pulang, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Sebuah pelukan digambarkan sebagai simbol kehangatan, penerimaan, dan rasa nyaman yang mampu meredakan berbagai kegelisahan. Dengan aransemen yang sederhana namun menyentuh, Skanda Si Mata Kaca kembali mempertahankan ciri khas musiknya yang kontemplatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Peluk Erat hadir sebagai pengingat bahwa di tengah kesibukan dan juga tekanan hidup, setiap orang membutuhkan tempat bersandar dan seseorang yang mampu memberikan ketenangan. So, ini dia Skanda Si Mata Kaca Peluk Erat.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Sekarang waktu sudah merapat di jam 8 pagi, waktunya Sajian SKM 3 harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian di hari ini. Agenda 3 Juni 2020.

kalian sesaat lagi. Dan sekedar Erika juga pamit undur diri dari ruang dengar suara Anda. Dan untuk sajian SKM Tri ini hadir setiap hari ya, sekedar dari jam 6 sampai dengan jam 8. Tapi khusus di hari Minggu kita hadir dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi untuk menikmati playlist musik-musik Indonesia terbarunya. Jadi buat kalian yang kelewatan ya, bisa kembali lagi besok di jam 6 sampai dengan jam 8 pagi, Eskanda. Namun Eskanda, sebelum benar-benar berpisah ya, kita tutup kebersamaan pagi ini dengan sebuah musik bagus yang hangat dan penuh dengan makna, yang dimana musik ini bercerita tentang perasaan yang pernah pulang, tentang kenangan yang masih tinggal, dan tentang harapan pada sebuah rumah yang sama dalam cerita yang berbeda. Inilah Rumah Yang Sama dari Jehana. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, Eskanda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 3 Juni, di antaranya tahun 1482, Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebagai Raja Pajajaran. Selanjutnya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bogor, Jawa Barat. 3 Juni 1921, memperingati Hari Telur Nasional. Telur adalah salah satu makanan paling sempurna. Selain itu, telur juga mengandung protein, asam amino, dan tidak mengandung karbohidrat atau gula. 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan Penggabungan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI dengan Milisi-Milisi Rakyat Indonesia. Gabungan itu lalu dinamai Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang digunakan hingga kini. 2011, malam puncak Miss Indonesia 2011.

0: Texas dimenangi oleh Astrid Elena. 2016, pembalap Moto2, Luis Salom tewas akibat kecelakaan fatal saat latihan bebas kedua di Grand Prix Catalan 2016 di sirkuit Barcelona, Catalunya. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 3 Juni.
1: Suara Kediri hari ini. Setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini menjadi upaya untuk melindungi bahasa daerah yang merupakan kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, di Indonesia, bahasa ibu diidentikan dengan bahasa daerah atau bahasa lokal lainnya. Di tahun 2023, ada 20 tambahan bahasa daerah yang direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sehingga, kini total ada 59 bahasa daerah yang masuk program revitalisasi Kemendikbudristek sejak tahun 2021. Dari 59 bahasa daerah tersebut berasal dari 22 provinsi. Peningkatan jumlah bahasa daerah yang direvitalisasi ini sangat signifikan dibandingkan saat program revitalisasi yang dimulai pada tahun 2021 lalu, yakni 5 bahasa dari 3 provinsi dan 39 bahasa dari 13 provinsi di tahun 2022.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Wailah Skada, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian di jam yang semakin hangat ini ya Skada? Semoga Skada semua dalam keadaan sehat, semangat dan siap untuk melanjutkan aktivitas pagi dengan energi yang lebih positif lagi, lebih semangat lagi ya pastinya Skada. Dan kali ini Erika siap untuk menemani Skada selama 2 jam ke depan di Sajana Sapa SK dari jam 8 sampai nanti merapat di jam 10 pagi ya Skanda. Di waktu pagi yang sudah mulai berjalan ini ya Skanda, kita akan menemani hari-hari ya Skanda semuanya dengan suasana yang lebih santai pastinya, lebih dekat dan pastinya lebih hangat. Dan ya Skanda, pastinya dengan ditemani dengan playlist musik-musik bagus Indonesia popnya. Jadi buat kalian yang mau request musik bagus, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Nah sekarang untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, ada sebuah musik bagus yang sangat pas untuk menggambarkan perasaan dekat tanpa harus selalu berada di tempat yang sama. Hangat, sederhana dan bikin nyaman di hati. Dari Ran, dekat di hati.

Yes, karena di era digital saat ini kadang hadirnya media sosial itu membuat hidup semakin mudah. Namun, sekarang waspada ya ketika media sosial itu ternyata sudah mengganggu waktu istirahat kamu. Saat kamu merasa sulit tidur, namun malah kebiasaan scrolling handphone untuk menjemput rasa kantuk yang tak kunjung datang, kondisi inilah yang disebut doom scrolling. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam video pendeknya bertajuk Budi Gemar Sharing mengungkapkan bahwa doom scrolling merupakan penyebab kesehatan jiwa. Menurutnya, skena konten pendek di TikTok ataupun Instagram yang isinya bermacam-macam itu bisa membuat emosi ikut campur aduk. Bukannya istirahat, otak malah mendapat lonjakan dopamin negatif yang bisa memicu masalah kesehatan jiwa. Dan skena Budi juga menyarankan nih untuk meminimalisir doom scrolling. Gunakan fitur aplikasi time limit guna membatasi waktu penggunaan handphone. Misalnya, selama 30 menit sehari, selain itu bisa juga dengan cara hapus aplikasinya atau pindahkan ke folder tersembunyi.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa susu kambing Etawa itu memiliki banyak sekali manfaatnya. Dan kali ini Erika punya satu rekomendasi susu kambing Etawa nih Askanda, yakni susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Yang dimana meskipun susu segar kambing Etawa setelah menjadi susu bubuk organik itu tetap melekat sempurna Askanda. Dan kali ini ada beberapa testimoni dari orang yang sudah merasakan manfaat setelah minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Di antaranya sekarang ada Mbah Romlah. Ini usianya sudah 65 tahun ya, dari Lengkong, Kertosono, yang dimana sebelumnya ini memiliki darah tinggi dan juga sakit diabetes. Lalu beliau rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan hasilnya, beliau ini bisa sehat hingga bisa menjalankan ibadah umroh. Dan selanjutnya sekanda ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo, Kertosono, yang sebelumnya memiliki mah akut, lalu beliau rutin nih minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang sekanda mahnya sudah tidak kambuh lagi. Dan selanjutnya sekanda ada Ibu Mudasri dengan usia 53 tahun dari Tulungagung. Dengan keluhan dan juga batuk menahun, sekarang beliau semakin membaik berkat rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan yang terakhir sekanda ada Mbah Katini. Ini usianya sudah 85 tahun dari Tulungagung. Ya, di mana sekarang sebelumnya Mbah Katini ini memiliki keluhan paru-paru basah dan juga batuk. Sekarang beliau semakin sehat berkat rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang buat kamu yang mungkin nih ya kurang suka minum susu yang rasanya plain, tenang aja ya sekadar, karena susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini tersedia dengan berbagai varian rasa. Ada original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Tinggal disesuaikan aja nih mana yang cocok dengan selera kalian. Nah sekadar untuk kamu juga bisa banget yang mencoba manfaat susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini, karena sudah tersedia di berbagai swalayan ya sekadar. Seperti Al Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Water, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 Beji Tulungagung, atau di TO Smart di Desa Malesan Durenan Trenggalek. So, silakan mencoba ya, Skanda, susu segar kambing Etawa organik plus madu Victory.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kira buat kamu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, keseleo, badan kesemutan, dan lain-lain. Yes, kira jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, pas kira minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keseleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus Eskanda jika diminum, Eskanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati beberapa keluhan yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekarang pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodo Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Yat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bundan Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mula Strip Seringat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar. So, Eskanda selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini.

Yes, kini kali ini kita beralih ke informasi seputar Kediri. Ini mana suhu udara yang terasa lebih dingin dalam beberapa hari terakhir ini mulai dirasakan masyarakat di wilayah Kediri Raya ya, Skanda. Kondisi tersebut merupakan fenomena yang lazim terjadi saat memasuki musim kemarau. Selain menyebabkan udara lebih sejuk pada malam hingga pagi hari, fenomena itu juga berdampak pada kesehatan hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi kelas 3 Ndoho Kediri, yakni Satria Krida Nugraha, menjelaskan bahwa secara umum wilayah Kediri Raya yang meliputi Kabupaten dan Kota Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, serta Trenggalek telah memasuki awal musim kemarau sejak Mei lalu. Pada periode tersebut, eskenda tutupan awan mulai berkurang, sehingga pelepasan panas dari permukaan bumi pada malam hari berlangsung lebih optimal. Dan sekena kombinasi kedua faktor tersebut membuat suhu udara pada malam hingga pagi hari itu terasa lebih dingin dibandingkan yang biasanya. Satria juga menambahkan bahwa fenomena tersebut juga membawa sejumlah dampak lain ya Skanda. Di antaranya adalah kelembapan udara yang lebih rendah dan kecepatan angin yang cenderung lebih kencang. Kondisi itu dapat menyebabkan kulit terasa lebih kering, meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut. Karena itu, askanda masyarakat diminta lebih memperhatikan kondisi kesehatan, terutama dengan mengenakan pakaian yang lebih hangat saat malam hingga pagi hari, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Warga pun juga diimbau ya, untuk mulai mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air seiring berlangsungnya musim kemarau. Dan BMKG juga mengingatkan adanya pengaruh fenomena El Nino pada tahun ini. Kondisi tersebut berpotensi membuat musim kemarau berlangsung lebih lama dan lebih kering dibandingkan kondisi normal. Dan dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tetapi juga sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Untuk itu, askanda pelaku pertanian direkomendasikan sesuai menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca yang diperkirakan akan lebih kering.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena bagi kamu yang saat ini hobi untuk merawat tanaman hias, urusan pemupukan adalah hal yang tidak bisa disepelekan ya, Skanda. Tanaman yang mendapatkan nutrisi cukup ini akan tumbuh lebih subur, sehat, dan pastinya sedap untuk dipandang. Dan kabar baiknya, karena kamu tidak harus selalu mengandalkan pupuk kimia yang dijual di toko. Beberapa sisa bahan makanan dan minuman dari dapur itu ternyata mengandung nitrogen, fosfor, dan mineral penting lain yang dapat dibutuhkan tanaman. Dan selama ini mungkin kamu buang begitu saja nih, Skanda. Seperti ampas kopi, yang dimana mengandung nitrogen yang berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan membantu pertumbuhan tanaman secara optimal. Selain itu, Skanda, kandungan di dalamnya ini juga terbukti efektif mengurangi konsentrasi logam berat yang ada di dalam tanah. Selanjutnya adalah kulit pisang. Kulit pisang ini menyimpan kandungan fosfor dan potasium, dua mineral yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh kuat dan tahan terhadap penyakit. Dengan memanfaatkan kulit pisang, kamu bisa membantu memaksimalkan pertumbuhan tanaman sekaligus memperkuat daya tahan alaminya. Selanjutnya adalah ampas teh. Baik dari daun teh lepas maupun kantong teh celup, mengandung nitrogen yang bisa membantu menyeimbangkan kadar karbon dalam tanah tempat tanaman hias tumbuh. Kandungan ini sangat bermanfaat ya sekali untuk menjaga kondisi tanah tetap ideal bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya adalah kulit bawang. Yang sering langsung dibuang tanpa memasak itu ternyata kaya akan potasium, kalsium, zat besi, magnesium, dan juga tembaga. Serangkaian mineral yang sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman hias. Kandungan ini menjadikan kulit bawang sebagai salah satu bahan pupuk organik alami yang paling mudah didapat dari dapur. Dan yang terakhir sekali adalah cangkang telur, yang dimana mengandung kalsium yang sangat tinggi, mineral yang berperan penting dalam membantu tanaman membangun struktur sel yang kuat dan juga sehat. Tanaman yang kekurangan kalsium itu rentan mengalami pembusukan, sehingga cangkang telur ini bisa menjadi solusi alami yang efektif untuk mencegah hal ini terjadi.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kira buat kamu yang saat ini sedang merasakan pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, SKD jangan khawatir ya, kali ini langsung saja gosokkan dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, SKD minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, sekarang cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, sekarang cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus sekarang jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya, seperti Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukorejo.

Sekarang masih bersama dengan Erika di sajian Sapa SK. Kali ini ada beberapa yang bergabung nih ya bersama dengan Erika di sajian Sapa SK hari ini. Ada Kak Siti Khotijah, katanya assalamualaikum pagi Kak Erika. Waalaikumsalam, pagi juga Kak Siti Khotijah. Monggo merapat kalau ada request musik bagus langsung aja kirim ya. Dan selanjutnya ada Pak Tarji di Centong Plemahan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Erika, lancar rezeki dan segala aktivitasnya. Waalaikumsalam, amin Pak Tarji, terima kasih banyak atas doanya. Dan mari merapat untuk Pak Tarji, kalau ada request musik bagus langsung aja kirim requestnya ya. Dan sekarang kali ini ada juga yang kirim request musik bagusnya dari Kukuh di Melabak, katanya mau request musik bagus seperti Kekasihku dari Padi. Siap, setelah ini Erika putarkan. Dan buat sekalian semuanya yang mungkin lagi dengerin Erika di pagi hari ini, Erika tungguin request musik bagus kalian sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jadi jangan tunggu nanti-nanti ya, karena sesaat lagi udah jam 10 nih. So, sekarang Erika putarkan satu musik bagus requestan dari Kukuh di Melabak, pagi Padi seperti Kekasihku. Selamat mendengarkan sekarang semuanya.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekarang waktu sudah merapat di jam 10 pagi. Waktunya Sajian Sapa SK harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kalian. Dan terima kasih untuk kalian semua yang tadi sudah menemani waktu paginya bersama dengan Suara Kediri dari jam 8 hingga merapat di jam 10 pagi. Semoga informasi-informasi yang diberikan di pagi hari ini bisa bikin SK semua jadi lebih menyenangkan dan pastinya penuh dengan semangat ya untuk melanjutkan sisa aktivitas di hari ini. Dan SK Erika juga pamit undur diri dulu dari ruang dengar SK, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk terus tebarkan energi positif kemanapun SK melangkah. Tapi SK jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini meskipun Sajana Sapa SK pamit undur diri, tapi Suara Kediri akan terus menemani pagi kalian dengan sajian berikutnya yang penuh dengan warna dan cerita menarik dalam sajian Nihao. Dan sebagai penutup Eskanda, kebersamaan kita di sajian Sapa SK pagi ini, kita akan mengakhiri dengan satu musik bagus yang lembut dan manis dari salah satu penyanyi berbakat Indonesia yang menggambarkan masa remaja dan perubahan yang perlahan datang dalam hidup. Inilah dia, Kembang Perawan dari Gita Gutawa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, Eskanda semuanya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 3 Juni, diantaranya tahun 1482, Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebagai Raja Pajajaran, selanjutnya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bogor, Jawa Barat. 3 Juni 1921, memperingati Hari Telur Nasional. Telur adalah salah satu makanan paling sempurna. Selain itu, telur juga mengandung protein, asam amino, dan tidak mengandung karbohidrat atau gula. 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan penggabungan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI dengan Milisi-Milisi Rakyat Indonesia. Gabungan itu lalu dinamai Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang digunakan hingga kini. 2011, malam puncak Miss Indonesia 2011 dimenangi oleh Astrid Elena. 2016, pembalap Moto2, Luis Salom tewas akibat kecelakaan fatal saat latihan bebas kedua di Grand Prix Catalan 2016 di sirkuit Barcelona, Catalunya. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 3 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
4: Memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun, bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang

kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kedira FM, inspirasi dan kreasi. Ciao Nes Kana, ni hao, tai cha hao. Sajian hari ini kembali ditemani sama Asti ya. Sajian ni hao sampai selesai nanti ada di jam 1 siang dengan musim-musim bagus yang spesial. Di lembar ketiga bulan Juni 2026, kita selalu berharap ya kondisi kita sehat, bahagia, dan yang pasti rezekinya tetap lancar. Ketika kita sukses, tersenyum itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika kita tetap bisa tersenyum saat sakit dan juga gagal, itu baru luar biasa. Kalau hari ini saya tetap mengajak Eskanda di tengah kesibukan untuk tersenyum bahagia di Sajian Nihao ya, sampai selesai di jam 1. Saya tunggu yang mau gabung di 081 259 33126.

Iya, selamat pagi buat Eskanda. Senang juga ya kalau hari ini saya bisa jadi teman untuk aktivitas, bisa jadi teman untuk sendirinya. Pokoknya apapun yang dikerjakan Eskanda hari ini gak bakal sepi dengan gabung di 93,5 sore Kediri FM. Sampai selesai, saya ada di sini dengan musuh-musuh bagus yang mungkin satu di antaranya adalah favorit dari Eskanda. Nah, yang mau bergabung, tetap saya tunggu ya di Facebook kita ataupun juga di WhatsApp 081 259 33126.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

SKT satu musik bagus yang barusan saya munculkan pasti kembali kalau dengar musik bagus ini keinget sama Song Hye Kyo. Iya, pertama kali Song Hye Kyo terkenal di Indonesia gara-gara sinetron serial ini ya, Endless Love. Sampai sekarang, wih luar biasa ya. Masih kita sedikit bernostalgia dengan musik-musik bagus di Sajian Nihao untuk hari ini. Yang mungkin baru aja bergabung, halo apa kabar? Belum telat, kita masih ada waktu banyak ya sampai jam 1 siang nanti. SKN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus memperkuat upaya pencegahan dan juga pengendalian penyakit hati kronis ya melalui perluasan screening dan deteksi dini di masyarakat. Pasalnya, penyakit hati kronis ini masih menjadi tantangan kesehatan yang besar di Indonesia dengan estimasi sekitar 70 juta penduduk mengalaminya. Secara global, untuk penyakit hati kronis ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahunnya. Lebih dari separuh kematian tersebut berkaitan dengan infeksi hepatitis B dan hepatitis C yang sering kali tidak terdeteksi hingga memasuki stadium lanjut. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi juga mengatakan bahwa penyakit hati ini merupakan ancaman serius ya karena berkembang secara perlahan tanpa gejala yang jelas. Akibatnya banyak pasien baru mengetahui kondisinya ketika sudah mengalami sirosis atau kanker hati. Menteri Kesehatan juga menekankan bahwa deteksi dini menjadi kunci untuk mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Saat ini, cakupan screening hepatitis di Indonesia pun diperkirakan baru mencapai sekitar 10%, masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis terdeteksi dan 80% mendapatkan pengobatan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, screening penyakit hati juga sudah diintegrasikan ke dalam program cek kesehatan gratis atau CKG ya. Pemeriksaannya meliputi deteksi hepatitis B melalui HBsAg serta penilaian sirosis hati dengan menggunakan metode APRI yang berbasis pemeriksaan darah. Selain memperluas deteksi dini juga, pemerintah juga terus memperkuat upaya pencegahannya melalui imunisasi hepatitis B bagi tenaga kesehatan, kemudian pemberian profilaksis antivirus bagi ibu hamil dengan hepatitis B untuk mencegah penularan ke bayi, serta penerapan kebijakan Nutri-Level mulai tahun 2026 guna membantu masyarakat mengendalikan konsumsi gula, kemudian garam dan juga lemak yang menjadi faktor resiko penyakit hati akibat gangguan metabolik. Kementerian Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan menjadikannya sebagai kebiasaan tahunan ya untuk menjaga kesehatan karena ketahuan lebih awal merupakan peluang sembuh jauh lebih besar. Kalau hari ini saya selalu berharap SKN juga dalam kondisi sehat, bahagia, semuanya bisa lancar dan bisa bergabung sama ASTI.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum

Iya, Eskena ditemani Asti untuk hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Apa kabar untuk Eskena yang selalu setia juga ada di Sajani Hal hari ini? Saya mau menyapa dulu aja yang sudah gabungan sama Asti di sini ya. Terima kasih untuk Ci Yulia sudah bergabung sama Asti di Sajani Hal. Senang kalau saya bisa terus menemani Eskena ya. Untuk hari ini request, oh ya sudah muncul ya Iron to Henley sudah saya munculkan untuk Eskanda dan juga untuk Ci Yulia. Selamat bergabung di Sajani Hal hari ini. Eskanda yang mau nyusul boleh, silahkan, saya masih punya banyak waktu untuk terus menemani Eskanda ya, jadi jangan khawatir. Yang hari ini masih punya banyak kesibukan bisa dilanjut, ada Sin E saya munculkan untuk Eskanda.

Skena masih dengan musuh-musuh bagus untuk hari ini. Saya senang banget kalau bisa jadi teman setia ya untuk hari ini dengan musuh-musuh bagus yang spesial banget untuk Skena. Jangan lupa ya, bisa bergabung lewat streaming kita juga bisa, atau mungkin Skena bisa langsung WhatsApp aja di 081-259-33126 ya. Untuk hari ini yang sudah bergabung juga terima kasih. Selamat menikmati hari yang indah ini. Kalau sekarang sudah bergabung sama si, terima kasih banyak. Bu Siti, terima kasih ya. Untuk Pak Tarji juga sudah ada di sajian Nihao hari ini. Selamat menikmati.

SKN satu musuh bagus, Gusa. Saya munculkan juga untuk SKN ya hari ini. Untuk yang baru saja memulai bergabung dengan Asi, terima kasih. Selamat menikmati musuh-musuh bagusnya di sajian Nihal. Belum terlalu telat untuk bisa gabung di sini karena saya masih punya waktu yang panjang sampai jam 1 siang nanti ya. Jadi SKN bisa gabungan terus di sajian Nihal hari ini. Cuman saya mengingatkan kalau tadi sempat olahraga terus keseleo atau mungkin karena tadi sempat buru-buru jadi ada sedikit terbentur, rasanya itu kok ya memar. Nah, ini masih ingat dengan minyak gosok cap tunggal, tinggal digosokkan aja ya. Digosok dengan minyak gosok cap tunggal. Bukan hanya luka terbentur atau kesleo atau mungkin juga varises, urat cekot-cekot, kemudian encoknya kambuh. Tetapi untuk SKN-nya yang batuk-batuk atau mungkin juga radang tenggorokan atau kerongkongannya sakit gitu ya karena batuk terus, nah ini bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal karena memang minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya ya. Dan minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun juga diminum. Kalau untuk obat luar cukup digosokkan aja 2-3 jam sekali ya. Tapi kalau untuk diminum ini dengan air hangat. Jadi siapkan air hangat, terus kemudian jangan lupa minyak gosok cap tunggal dengan dosis dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Ingat Eskanda, kalau minyak gosok cap tunggal juga sudah banyak tersedia di apotek, di antaranya apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugijodo Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Punen Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Baru Blitar. Kemudian ada di apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar. Kemudian toko jamu Jago Blitar, ada apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar. Ini jangan lupa minyak gosok cap tunggalnya ya. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana dengan harga terjangkau. Kalau hari ini yang baru saja bergabung boleh kok request musik bagus juga ya. Mungkin bisa WhatsApp atau gabungnya di Facebook kita.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

SKNS Atomo Superbagus yang barusan saya hadirkan Shin Sangren spesial untuk SKNS saja. Halo yang ada di perjalanan, apa kabar ya? Selamat siang, selamat menikmati hari ini. Oh, terima kasih untuk senior Rindi AR juga sudah bergabung dengan kita juga. Terima kasih, selamat menikmati musuh-musuh bagus di Sajani Hal hari ini. Halo juga untuk yang masih sibuk, masih ketinggalan beberapa hal yang harus kita kejar aktivitasnya terutama ya. Selamat siang saja, selamat menikmati hari ini. Tetap semangat ya.

Iya, skena satu musik bagus milik EFSE. Kalau kita melihat konser Reuni Akbar kemarin, F Forever ya, menarik ke belakang. Yang pasti aksi mereka jadi ini ya, jadi pelepas rindu yang benar-benar luar biasa. Apalagi kalau melihat salah satu personilnya, Jerian, yang meski usia kalau sekarang itu 49 tahun ya, ini tetap awet muda dibandingkan dengan personel-personel yang lain ya. Sepertinya dulu ketika kita melihat Meteor Garden, Jerian juga sama ya, atau Mingsenya juga sama sampai sekarang ya. Nah, memang luar biasa juga untuk Jerian ini, dia menerapkan gaya hidup yang sehat, terus kerap sekali berolahraga selama kurang lebih 1 jam sehari. Terus kemudian tidak hanya itu saja, ia juga sempat menyewa pelatih pribadi, terus kemudian ahli gizi. Ini guna mengatur pola makannya yang kerap menerapkan clean eating atau pola makan yang berfokus pada konsumsi bahan makanan utuh ya, yang alami, segar, dan minim proses pengolahan juga. Selain itu, ini yang mungkin sangat jarang dilakukan orang-orang dan rasanya kalau meninggalkan berat banget ya. Ternyata Jerian ini mengaku jarang sekali menggunakan ponselnya. Hal ini demi menjaga dirinya untuk tetap tenang dan seimbang secara emosionalnya juga. Menurutnya, menurut Jerian ya, penggunaan ponsel ini pasti memiliki sisi pro dan juga kontranya juga ya. Dia mengaku mendapatkan informasi yang berlebihan dari dunia luar atau media sosial. Jadi ia merasa hal-hal tersebut bisa lebih mudah mengganggu ritme hidupnya, sehingga memutuskan dia tidak menggunakan atau jarang sekali menggunakan ponselnya. Jadi tidak membaca berita apapun untuk hiburan. Nah, apakah sekarang kita juga bisa ya? Karena rasanya pegang handphone aja, aduh, handphone ketinggalan aja kita rasanya wah. Tapi yakin untuk SKN yang hari ini lagi gabung sama Asih, terima kasih selalu bergabung di sajian Nihao. Oh iya, saya punya satu musik bagus, Nihao Puhao, untuk SKN juga ya.

SKN masih ditemani sama Asih. Kita masuk di bagian yang terakhir ya. Di bagian yang ketiga di sajian Nihao hari ini. Sudah jam 12, sudah waktunya istirahat. Yang waktunya makan siang, selamat menikmati makan siang aja. Semoga dengan istirahat kembali lagi nanti fresh lagi gitu ya. Jadi untuk SKN, manfaatkan waktu istirahat ini dengan sebaik-baiknya. Sambil gabungnya tetap sama Asti ya di sajian Nihao. SKN sering juga nggak menunda waktu tidur malam karena ingin nonton film atau serial dan lain sebagainya. Perlu hati-hati dan waspada ya, karena sering menunda waktu tidur malam demi menonton serial favorit atau main game atau kita bermain gadget setelah seharian bekerja. Ini satu kebiasaan yang bisa memicu penyakit stroke. Kondisi ini dikenal sebagai hal yang memicu rasa kantuk di keesokan harinya. Dan ini juga memicu masalah pada otak serta jantung. Dokter spesialis neurologi, Dr. Chandra, memberikan peringatan keras ya bahwa kurang tidur kronis secara signifikan ini meningkatkan risiko TIA, yakni kondisi yang lebih sering dikenal sebagai stroke ringan. Ketika waktu istirahat kita terganggu secara konsisten ini Eskanda, tubuh akan mengalami serangkaian gangguan sistematik yang saling berkaitan. Kondisi ini menjadi karpet merah bagi penyumbatan aliran darah ke otak ya. Jadi ketika tidur kita terganggu secara konsisten, tubuh ini mengalami peningkatan hormon stres yang terus-menerus, fluktuasi tekanan darah, terus kemudian peningkatan peradangan dan regulasi metabolisme yang buruk, yang semuanya dapat meningkatkan risiko TIA dan akhirnya stroke penuh. Sehingga kita harus lebih waspada ya. Kita atur untuk jam tidur kita jangan terlalu malam, karena hal ini untuk kesehatan kita juga. Alangkah baiknya kita menjaga ya, daripada mengobati. Untuk SKN-nya yang mungkin hari ini baru saja bergabung sama Asti, selamat menikmati musim-musim bagus di Sajani How.

Iya, masih dari Kili Suci Kediri dan juga masih dengan Asti untuk sajian Nihao hari ini ya. Saya selalu mengingatkan Eskanda bahwa apapun yang dikerjakan hari ini harus dilakukan sepenuh hati. Biar hasilnya maksimal seperti yang diinginkan juga ya. Tidak perlu ada pengulangan, tidak perlu ada koreksi lagi. Nah, kalau semuanya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, rasanya lebih gampang untuk mengerjakan aktivitas yang lain. Dan begitu juga dengan hari ini, semoga selalu sehat, bahagia, itu yang kita harapkan ya. Salah satunya jangan lupa ya untuk sekedar menjaga kondisi kesehatan. Untuk Eskana, manfaatkan minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory karena khasiatnya banyak yang sudah merasakannya. Untuk susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini, manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna. Nah, mungkin yang punya permasalahan dengan lambung ya, punya mah akut atau mungkin juga sedikit permasalahan dengan tulang. Nah, mencegah osteoporosis bisa kita manfaatkan dengan minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini. Atau mungkin juga untuk Eskanda yang punya permasalahan dengan pernafasan ya, mungkin juga sesak nafas atau mungkin juga punya paru-paru, ini bisa juga dengan minum rutin susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini. Untuk kesehatan tulang dan gigi, untuk pertumbuhan, dan selalu agar kondisi stamina kita juga tetap terjaga ya, selalu sehat, manfaatkan minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Tersedia banyak varian rasa mulai dari original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Nah, untuk yang ingin mencoba minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini, jangan lupa Anda bisa beli di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Tobadas, Swalayan Bilga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, dan Toko Kaltim 1 dan 2 BC Tulung Agung, serta di Tosmat Desa Malasan Durenan Trenggalek. Susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan. Nah, yang hari ini masih ada di perjalanan, apa kabar? Tetap sabar ya, kalau memang arus lalu lintas juga lumayan padat atau bahkan mungkin bisa dibilang macet di tengah cuaca yang panas seperti ini. Gabung aja di sajian Nihao dari 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kasihnya satu musuh bagus milik Wang Li Hong. Saya munculkan ya, Forever Love spesial buat Eskanda. Moga juga selalu cinta dengan Sajani Hao ya. Halo, untuk yang hari ini masih ada di Sajani Hao, terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini. Selamat menikmati musik-musik bagus yang kita hadirkan ya. Oh ya, Eskanda jangan lupa, kalau mungkin Anda sering bepergian, sering perjalanan jauh, selalu bawa minyak gosok cap tunggal juga ya. Karena sewaktu-waktu apabila kita masuk angin, kemudian sakit pinggang atau mungkin sakit kepala, mual-mual, nah ini bisa digosok dengan minyak gosok cap tunggal. Ini untuk wanita hamil yang biasanya kakinya ada bengkak, kita bisa oleskan juga dengan minyak gosok cap tunggal ini ya. Yang sakit gigi, ini sakit gigi nyut-nyutan, waduh. Dari sakit gigi bisa marah, pekerjaan nggak selesai-selesai. Mau tidur juga tidak bisa. Bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Kalau di kota P3K kita tersedia minyak gosok cap tunggal, sewaktu-waktu kalau kita sakit linu atau mungkin juga encok, luka terbentur, kesleo, langsung diambil, digosokkan aja. Bisa digosok-gosokkan ya 2-3 jam sekali, itu pada area yang sakit atau yang kesleo atau yang terbentur, nanti diulang kembali. Ini minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Nah, untuk Eskanda yang ingin mencoba minyak gosok cap tunggal ini bisa beli di Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, kemudian Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya yang ada di Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 yang ada di Jalan Doho. Kemudian toko jamu air mancur Jalan HS Cokroaminoto, ada Apotek Trisula yang ada di HS Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, serta Apotek Claudia Farma Sukorejo. Ingat ya Skanda, kalau minyak gosok cap tunggal ini kemasannya praktis, harganya terjangkau, dan tidak panas, sehingga cocok untuk seluruh anggota keluarga. Makanya siap selalu ya minyak gosok cap tunggal.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 最喜欢 Iya, sekian untuk hari ini. Waktu kita di Sajian Nihao hampir merapat di jam 1, sehingga saya harus pamitan dulu. Terima kasih banyak buat SKN yang sudah sempat bergabung di Sajian Nihao hari ini. Jangan lupa ya, besok kita ketemu lagi mulai lagi dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Sesaat lagi, SKN seperti biasa bisa bergabung di Cafe Dangdut ya. Sambil bergoyang, silakan bergabung di Sajian Cafe Dangdut bareng sama Dinda. Asti pamitan dulu, terima kasih. Tetap stay tune di 93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Sampai jumpa!

0: Indonesia atau TRI dengan milisi-milisi rakyat Indonesia. Gabungan itu lalu dinamai Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang digunakan hingga kini. 2011, malam puncak Miss Indonesia 2011 dimenangi oleh Astrid Elena. 2016, pembalap Moto2 Luis Salom tewas akibat kecelakaan fatal saat latihan bebas kedua di Grand Prix Catalan 2016 di sirkuit Barcelona, Catalunya. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 3 Juni.
1: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskenah memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi tahukah Eskanda? Ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang, tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Loksado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di Desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

0: 93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat siang SK dan semuanya. Selamat bergabung tentunya mengudara bareng Dinda tentunya di ruang dengar kamu suara Kediri. Dan sekarang tepat di pukul 1 siang ya. Tentunya bareng Dinda di sajian Cafe Dangdut di agenda hari ini 3 Juni 2026. Dan sekarang tentu di sajian Cafe Dangdut tentunya kita bakal berdangdut bareng hingga pukul 4 sore. Jadi untuk kamu yang baru bergabung selamat datang. Dan untuk kamu yang masih tetap stay tune di dari sajian sebelumnya terima kasih banyak. Dan untuk kamu semua yang pengen banget bergabung ditemani dengan musik favorit kamu boleh langsung aja ke WhatsApp kami di 081259-33126. Atau untuk kamu yang sering banget scrolling social media seperti Facebook, kamu bisa langsung komentar di postingan terakhir kami di Suara Kediri. Nah untuk kamu nanti bakal Dinda feedback di sana, entah kamu pengen request musik bagus atau mungkin hanya sekedar absen aja, boleh langsung cus ramein di sana ya. Dan tetap jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Dinda di Suara Kediri.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat siang segera semuanya, selamat bergabung tentunya mengudara di ruang dengar kamu suara Kediri. Dan yang sekarang tutup bareng Dinda di sajian Cafe Dangdut adalah waktu kita berdangdut bareng, kita goyang bareng ya. Hingga pukul 4 sore nanti tentunya. Dan untuk kami bergabung, selamat siang tentunya untuk kamu semuanya Skende. Dinda mau bacain dulu satu-satu untuk yang sudah hadir bergabung tentunya. Kita baca dulu ya sekarang dari WhatsApp dulu, ada dari Sigit nih, Area Gor Joyo Boyo absen. Selamat siang SKFM, minta musik bagusnya dari Yanin Kel, Seribu Kali Sayang. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Ini juga ada lagi siang, lagunya bagus-bagus yang diputer. Terima kasih. Ini aku Kesot, Kota Kediri Klotok ya. Request musik bagusnya Saleho versi Sinta Arsinta. Oke, musiknya bakal ditunggu, bakal Dida masukin langsung ya ke playlist kita di siang hari ini yang lagi pengen ditemani dengan musik favoritnya. Dan selanjutnya ini ada Sinta dari Keperojo juga yang bergabung, mau request musik bagus Garam dan Madu Kalia Saskia. Oke, langsung Dinda masukkan ke playlist kita di siang hari ini. Tapi by the way, sekarang untuk kamu yang mungkin baru bergabung dan masih bingung caranya gimana untuk request musik bagus, boleh banget kamu langsung aja ke WhatsApp kami di 081259331126. Tapi kalau untuk kamu yang mungkin masih kecepetan ya, masih bingung nulis nomornya, kamu bisa langsung aja ke Facebook, beralih ke Facebook. Nah, di sana ada Facebook kami. Kamu bisa komentar di postingan terakhir di sana di Suara Kediri. Nah, di sana bakal Dinda bacain tentunya komentar kamu di sana, entah request musik bagus kamu atau pengen absen aja, boleh banget ya. Dan lanjutnya guys, kan kita bakal beralih lagi ke Facebook. Ada Siti Khadijah, assalamualaikum, selamat siang Dinda, ini mau request musik bagusnya Evita Mala, Secawan Madu. Oke, siap, langsung Dinda masukkan ke playlist di siang hari ini. Dan ini juga ada Tarji Centang Pelemahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kampung Inggris Pare Kediri, absen hadir di Cafe Dangdut. Siap, terima kasih banyak ya untuk guys kalian semuanya yang masih tetap stay tune, jangan kemana-mana, tetap bareng Dinda ya. Kita ditemenin dengan musik satu yang ini kayaknya bakal bikin kamu makin happy nih. Ini dia, Ngopi Masih.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winslow.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Welcome back sekarang semuanya, masih bersama Dinda tentunya di ruang dengar kamu Suara Kediri. Dinda Skanda di hari ini 3 Juni ya 2026 tentu masih bareng Dinda di sajian Cafe Dangdut untuk menemani kamu hingga pukul 4 sore tentunya. Dan ya sekarang masih ingat dengan musik bagus Kopi Dangdut ya, di mana pada era 90-an musik ini jadi hits besar setelah direkam oleh Fahmi Syabab. Jadi berganti generasi ya, Kopi Dangdut direkam ulang oleh Happy Asmara yang bekerja sama dengan Pikachu dari dunia Pokemon yang penuh warna. Bahkan tak sekedar merekam ulang, Happy Asmara meluncurkan Goyang Happyka. Jadi lewat aransemen Tio Adrian, Kopi Dangdut dengan lirik lagu yang ikonis hadir sebagai warna yang baru memadukan nuansa klasik dan modern. Bahkan hasilnya Kopi Dangdut versi 2026 ini membawa nostalgia bareng ya, terasa trendy dan kekinian. Dan sekarang mari kita dengarkan ini dia, Happy Asmara, Kopi Dangdut.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskanda, Dinda pengen ngingetin untuk kamu yang mungkin sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti dadang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, bahkan urat cekot-cekot, kesleo, dan badan kesemutan. Kamu jangan khawatir, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Nah, sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara lain menggunakan kapas, basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika sudah minum, kamu minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat ya. Dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Kamu bisa langsung beli, tersedia di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Rasaya Tulung Agung, apotek Yat Waras, dan apotek Sumber Waras Tulung Agung. Ada juga tersedia di Blitar, di apotek Punden Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mas Persegat Blitar, apotek Dr. Putri Dewi Jenderal Koman Blitar, toko Jamu Jogo Blitar, apotek Slamet, dan apotek Arum Sehat Blitar.

0: satunya 2.500.
1: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kini welcome back masih bersama Dinda tentunya di ruang dengar kamu suara Kediri, tepat di satu jam terakhir tentunya di sajian Cafe Dangdut kali ini ya, di agenda 3 Juni 2026. Untuk kamu yang baru gabung, selamat sore tentunya sekali semuanya. Ada Bang ITB yang hadir, selamat sore. Dan ini juga diikuti ya oleh Koko Blabak yang dari tadi udah stay tune. Terima kasih banyak, ini mereka musik bagus karena susayang. Oke, langsung Dinda bakal masukkan ke playlist di sore hari ini. Untuk kamu SKND semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Nina di Suara Kediri.

0: Es krim untuk kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit dinu dan kaki bengkak pada wanita hamil, kamu jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Karena minyak ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Kalau sebagai obat luar seperti biasa, kamu gunakan di luar cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan sleo, bisa gunakan kapas, basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa masing-masing 3 kali sehari, 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli, tersedia di apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Surapare, Apotek Surawaras Bedes, Apotek Ijawates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Disula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya dan Apotek Claudia Farma Sukerjo.
1: Suara Kediri FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 3 Juni, di antaranya tahun 1000.

0: di sirkuit Barcelona, Catalunya. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 3 Juni.
1: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Domenico Crolla. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
1: 93,5 suara Kediri FM.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Seuntung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: Selamat sore sekarang semuanya. Tentunya selamat bergabung bareng-bareng Dinda di Sajian Termuda Terminal Musik Anak Muda agenda hari ini 3 Juni 2026. Waduh, agenda tidak terasa kita sudah hampir melewati satu hari ya di hari Rabu ini. Dan untuk kamu yang lagi di jalan, entah yang sedang berpulang, yang lagi sedang on the way, hati-hati ya dalam perjalanan. Entah kamu juga yang lagi bersantai, tentunya bakal ditemenin hingga pukul 6 sore bareng di Sajian Termuda kali ini dengan playlist Indonesia Hit and Fresh, tentunya dengan segudang informasi terupdate untuk kamu semua, Iskanda.
1: 93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Sekarang masih bersama Dinda tentunya di Suara Kediri. Untuk kamu yang mungkin lagi cari mobil baru, Daihatsu bisa jadi jawabannya. Lewat program Mid-Year Special Deal, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli, SKN berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Gak cuma itu aja, tersedia juga hadiah menarik lainnya berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses pembelian ini semakin mudah dan sangat menguntungkan. Untuk SKND ingin tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus. Ditambah pakai kredit super fleksibel dengan tenor beragam, cicilan dan DP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah SKND, selain itu ada benefit juga yang gak kamu temui di tempat lain. Setiap pembelian Daihatsu, SKND akan mendapatkan konsultasi gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta pelindungan asuransi rawat jalan Garda Heritage hingga 3,2 juta rupiah. Bahkan, bukan cuma mobil baru, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Program ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Jadi, segera kunjungi OTT Daihatsu terdekat di kota kamu atau hubungi Wira Daihatsu Akses CSKN-nya di 15898. Untuk informasi lebih lanjut, Daihatsu bahagia sejak pertama karena kamu ada.

Selamat sore sekali semuanya, selamat bergabung tentunya di ruang dengar Kamu Suara Kediri. Dan sekarang masih bersama Dinda hingga 1 jam ke depan hingga pukul 6 malam nanti. Untuk kamu yang baru bergabung, selamat sore. Ya tentunya sekarang kita cepat banget ya, di hari ini kita udah hampir memasuki malam ya. Jadi untuk kamu kayak kita udah mulai slow down, gak kayak tadi pagi buru-buru ya. Entah mungkin Eskanda yang hari ini lagi capek banget ya, lagi berasa kayak dikejar-kejar sama waktu, entah karena kerjaan, karena tugas yang numpuk ya, entah mungkin banyak masalah ya, karena setiap orang pasti akan ada banyak masalah. Tapi Dinda hadir tentunya untuk menemani hari-hari kamu ya di Suara Kediri. Dan sekarang untuk kamu yang bergabung, selamat sore. Mau Dinda bacain terlebih dahulu yang sudah bergabung. Ada Kuku Blabak ya, masih tetap stay tune. Dari sejen sebelumnya ini mau request musik bagus gak romantis. Oke, siap, langsung Dinda masukkan ke playlist di sore hari ini ya. Dan ini juga ada Lucy Bendol Sukorame. Halo, selamat sore. Ini mau request musik bagus Titik Nadir dong. Terima kasih, sehat selalu buat Kak Dinda, sehat selalu juga untuk kamu ya. Dan ini lanjut ya, ada dari siapa nih, Son Yung Lilis. Nah, ini mau request musik bagus Gaya Seribu Kali. Oke, ini lagi Dinda putarkan. Ini pas banget ya. Jadi untuk kamu semua Eskanda yang mungkin mau ditemenin dengan musik favoritnya, boleh langsung aja kamu ke WhatsApp kami yang cepet di sana di 081-259-33126. Tapi untuk kamu yang sering banget scrolling media sosial seperti Facebook, nah di sana juga bisa kamu langsung aja ke postingan terakhir langsung tertuju pada komentar. Nah, di sana kamu boleh banget komentar, entah sekedar menyapa Dinda, boleh banget langsung Dinda nyapa di sana kamu juga. Langsung aja kita dengerin, ini dia Seribu Kali Gea Indrawari.

105,5 Suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat malam ya segera semuanya, selamat bergabung mudara tentu di ruang dengar Kamu Suara Kediri. Dan segera tepat di 30 menit terakhir bersama Dinda di sajian termuda hari ini ya Skende. Untuk kamu yang baru bergabung, selamat bergabung mudara ya bareng-bareng. Dan untuk kamu semua, terima kasih banyak nih buat yang masih tetap stay tune bareng Dinda tentunya. Seusia. Ya, sekali BPJS Kesehatan dihadirkan pemerintah untuk meringankan masyarakat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan. Untuk mendapatkan manfaat ini, peserta harus rutin membayar iuran setiap bulannya. Mekanisme BPJS Kesehatan adalah gotong royong, ya, sekali. Jadi, peserta bisa merasakan fasilitas kesehatan kalau sewaktu-waktu sakit tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Namun sayang, ya, sekali, tidak semua penyakit bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Karena sejumlah penyakit dan layanan kesehatan perlu menggunakan dana pribadi. Pemerintah telah mengatur deretan penyakit yang tidak bisa tercover BPJS Kesehatan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Nah, dalam aturan ini sekarang ada 21 kategori penyakit dan layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Yang pertama ada penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa. Yang kedua ada perawatan yang berhubungan dengan kecantikan atau estetika seperti operasi plastik. Bahkan ada juga perataan gigi seperti behel, penyakit akibat tindak pidana seperti penganiayaan atau kekerasan seksual. Ada juga penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau seperti usaha untuk bunuh diri. Yang keenam, penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat. Nah, yang ketujuh, pengobatan mandul ya. Yang kedelapan, penyakit atau cedera akibat kejadian yang tidak bisa dicegah seperti tawuran. Yang kesembilan, pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Sepuluh, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Kesebelas, pengobatan komplementer alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Nah, yang ke-12 alat kontrasepsi, ke-13 pembekalan kesehatan rumah tangga, 14 pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ke-15, ada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam keadaan darurat. Dan yang ke-16, pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Yang ke-17, pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta. 18, pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri. Ke-19, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. 20, pelayanan sudah ditanggung dalam program lain. Ke-21, yang terakhir, pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Nah, itu dia skena penyakit dan layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Jadi untuk karena itu, walau setiap bulan sudah membayar iuran, jangan lupa untuk tetap menabung dana darurat untuk hal-hal yang di luar kendali atau penyakit dan layanan kesehatan ya. Karena dana darurat ini akan jauh membuat hidup kamu lebih tenang.

Es kini tidak terasa kita sudah hampir memasuki di pukul 6 ya, kurang 5 menit tentunya untuk kamu yang sudah mengudara dari siang tadi di Sajian Cafe Dangdut untuk menemani hari-hari kamu hingga memasuki malam hari. Terima kasih banyak untuk kamu semua Eskenda. Harus Dinda tutup ya sajian termuda hari ini di agenda 3 Juni 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung mudera, tentunya bersama Dinda. Tapi jangan bersedih, Eskende, karena Suara Kediri masih tetap hadir menemani kamu hingga pukul 10 malam nanti bersama dengan Erika. Dan di sajian selanjutnya akan ditemani bareng Erika di sajian Top Korea. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 93,5 Suara Kediri, Eskende. Dan Dinda Serof dari sajian termuda, see you bye-bye dan selamat malam, Eskende. Terima kasih.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 3 Juni, diantaranya tahun 1482, Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebagai Raja Pajajaran. Selanjutnya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bogor, Jawa Barat. 3 Juni 1921, memperingati Hari Telur Nasional. Telur adalah salah satu makanan paling sempurna. Selain itu, telur juga mengandung protein, asam amino, dan tidak mengandung karbohidrat atau gula. 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan penggabungan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI dengan Milisi-Milisi Rakyat Indonesia. Gabungan itu lalu dinamai Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang digunakan hingga kini. 2011, malam puncak Miss Indonesia 2011 dimenangi oleh Astrid Elena. 2016, pembalap Moto2, Luis Salom tewas akibat kecelakaan fatal saat latihan bebas kedua di Grand Prix Catalan 2016 di sirkuit Barcelona, Catalunya. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 3 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
3: Di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odensa.

sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo, sebagaimana Jepang, juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Cape Town. Kota terindah di dunia selanjutnya terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan tahun untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskanda, selamat malam semuanya. Gimana Eskanda kabar kalian di malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat pastinya ya, bahagia selalu dan tentunya tetap setia bersama dengan Suara Kediri pastinya. Dan Eskanda senang sekali Rika dapat mengudara menemani kalian semua Eskanda di Sejan Top Korea hari ini di lembaran ketiga ya Eskanda di bulan Juni 2026. Pastinya selama 2 jam ke depan mulai dari jam 6 sampai nanti merapat di jam 8 malam, kita akan menikmati bersama-sama deretan playlist musik-musik bagus Koreanya. Jadi buat kalian yang punya request musik bagus, langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33126. Dan di sini juga sudah ada beberapa playlist musik-musik bagus request yang masuk ya. Jadi nanti Erika bakal bacain sekalian Erika putarkan terlebih dahulu. Jadi ya sekarang dimanapun kalian berada saat ini ya, baik yang masih dalam perjalanan pulang atau yang sedang bersantai di rumah ya, atau yang masih beraktivitas bekerja, jangan kemana-mana. Apapun aktivitas kalian tetap stay tune terus di Suara Kediri, yang dimana hari ini kita bakal dipenuhi musik-musik Korea terbaik yang siap untuk menemani waktu Eskanda semuanya. Dan Eskanda, untuk membuka kebersamaan kita di malam hari ini, langsung saja kita dengarkan bersama-sama nih ya musik yang lagi viral juga ya, ini lagi banyak diperbincangkan oleh para pecinta musik Korea. Ada kolaborasi yang menghadirkan nuansa unik, misterius sekaligus catchy, datang dari Tame bersama dengan Jennie Blackpink lewat musiknya berjudul Dracula. So tetap stay tune di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kini kali ini Arika punya satu informasi untuk kalian semua yang mungkin saat ini lagi ngalamin pusing ataupun kepala berdenyut, atau lagi ngalamin sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit rindu, dan kaki bengkak pada wanita hamil. Yes, kini kali ini jangan khawatir ya, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, yes, kini minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan eskanda minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum eskanda. Jika sebagai obat luar, eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus eskanda jika diminum, eskanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat, dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan eskanda minyak gosok cap tunggal ini pastinya juga sudah available di berbagai apotek ya, seperti apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijawates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doha Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukerjo. Dan Eskanda, kali ini kita juga beralih ya, ada beberapa requestan masuk nih ya. Waduh, hari ini agak lumayan ramai nih ya Eskanda. Terima kasih banyak ya sudah merapat bergabung bersama dengan Erika di Suara Kediri ya. Kali ini ada requestan dari Kak Lala, katanya mau request satu musik bagus dari Sia Stay. Oke, nanti Rika putarkan sesaat lagi. Ditunggu aja ya Kak Lala. Dan selanjutnya ada dari Kak Nova Chris, mau request musik bagusnya Seventeen berjudul Crash. Oke, siap. Terima kasih banyak udah gabungan ya Kak Nova Chris. Ditunggu aja untuk request musik-musik bagusnya, nanti Rika bakal putarkan pastinya. Selanjutnya ada dari Kak Feby, dari Kak Son Yong Lilis, maaf. Katanya mau request satu musik bagus dari No Here, Loco with Baby. Oke, siap Erika putarkan. Ditunggu aja ya untuk requestan musik bagusnya. Dan kali ini juga ada yang bergabung nih ya, dari Kak Senario Randy di Jambu Kayan Kidul, nyimak top Korea. Oke, siap, terima kasih banyak sudah bergabung merapat bersama dengan Erika di sajian top Korea hari ini. Dan buat Eskanda yang lagi dengerin Erika, yang mau request musik bagusnya, boleh banget Eskanda langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 8 malam pastinya. Satu requestan masuk dari Kak Lala, kita putarkan bersama-sama. Kita dengarkan Sia Stay. Selamat mendengarkan Eskanda.

Skandal pada tanggal 2 Juni 2026 kemarin, perusahaan produksi Taekwondo Studio mengumumkan akan meluncurkan jajaran serial adaptasi webtoon terbaru bertabur bintang. Beberapa serial tersebut terdiri dari Whale Star The Gyeongsang Mermaid, lalu ada Summer Girl Haboy, hingga Cell, yang semua merupakan adaptasi dari Never Webtoon dan juga Daum Webtoon. Nenek skandal untuk serial Whale Star The Gyeongsang Mermaid, para aktor dan aktris yang akan berpartisipasi ini ada Choi Woo-sik, Moon Ga-yong, hingga Ho Nam-jun. Dan serial ini skenario akan disutradarai oleh Ho Jin-ho yang sebelumnya ini menggarap film One Fine Spring Day, serta Yoo Bom-sang yang menggarap Study Group dan dijadwalkan akan tayang di TVN tahun depan. Dan selanjutnya skenario ada Summer Girl Haboy yang bergenre romance fantasy komedi dan masih dalam tahap pemilihan pemeran, serta Cell yang bergenre action supernatural yang juga masih dalam tahap pemilihan pemeran. So, Skanda, siapa nih yang nunggu beberapa serial ini?

Yes, kini Shiny kembali mencuri perhatian global setelah mini album ke-6 mereka yakni Atmos meraih posisi kedua di chart album iTunes Worldwide dan Eropa. Dan skena album terbaru tersebut juga berhasil ya menduduki peringkat pertama chart album iTunes di 19 wilayah, termasuk diantaranya adalah Jepang, Hong Kong, Taiwan, Meksiko, dan juga Finlandia. Selain itu, skena album Atmos sukses menembus jajaran 10 besar chart album iTunes di sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Brazil, India, dan Spanyol. Dennis Kendall, musik utama berjudul Atmos turut menunjukkan performa impresif dengan masuk 10 besar chart lagu iTunes di Argentina, Kolombia, Paraguay, Peru, Filipina, dan Singapura. Dennis Kendall mini album ini menghadirkan 6 lagu ya, yang dimana terdiri dari Music Atmos, Hours, Possibility, Anti-Believer, Still Raining, dan Thousand Miles Away. Dan sekarang pencapaian tersebut mempertegas eksistensi Shiny sebagai salah satu grup K-pop ikonis yang tetap mendapatkan dukungan kuat dari penggemar internasional. Dan sebelumnya, skena Shiny ini juga sukses menggelar konser solo ke-8 bertajuk 2026 Shiny World The Invert di Cosmodrome Seoul, yang sebelum melanjutkan penampilan di Jepang pada tanggal 5 dan 7 Juni mendatang.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kini grup brand ternama asal Korea Selatan yakni The Rose mengumumkan tur Asia mereka lewat akun Instagram resmi promotor sebelum hiatus. Pada tanggal 1 Juni 2026 kemarin, Iskandar, promotor HY Live mengunggah poster konser tur Asia grup band yang debut pada tahun 2017 silam bertajuk Rostopia. Meski tanggal pastinya dimulai tur tersebut belum ditentukan, Iskandar, Indonesia sampai saat ini belum masuk dalam list negara yang akan disinggahi. Karena list negara yang sudah tercantum sejauh ini terdiri dari Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Taiwan. Dan Iskandar, tur Asia ini menandai penampilan grup brand beranggotakan Hajeon, Woosung, Dojoon, dan juga Taegyeom ini sebelum mengusahai hiatus mereka di industri musik Korea Selatan. Dan The Rose ini Iskandar debut di bawah naungan GN Star Company lewat single Sorry. Dan pada tahun 2022, Woosung ini mengumumkan label baru The Rose yang didirikannya sendiri bernama Wine Wall.

Yes, karena kabar hangat datang dari boy group pendatang baru yakni MOTM. Yang dimana meski belum debut secara resmi, Askanda, MOTM ini mengumumkan akan menggelar fan meeting pertama mereka di Hong Kong. Pada 1 Juni 2026 kemarin, Askanda, akun X resmi MOTM ini mengunggah poster pengumuman fan meeting tersebut yang akan digelar pada bulan Agustus 2026 mendatang. Meski begitu, Askanda, fan meeting pertama MOTM ini digelar setelah debut resmi mereka pada bulan Juli 2026 mendatang, menandakan boy group tersebut akan mempersiapkannya untuk para penggemar. MOTM, Askanda, akan debut di bawah naungan agensi DNA Entertainment dan beranggotakan Juhyun, Ray, Yongho, Chan Yul, dan juga Jin Won, yang diawali dengan perilisan foto profil pertama masih ditutupi oleh balon emoji. Dan sekarang fan meeting pertama MOTM sendiri lebih tepatnya akan digelar pada 8 Agustus 2026 mendatang di Hong Kong. Dan informasi mengenai detail venue serta penjualan tiket ini akan diumumkan lebih lanjut oleh pihak agensi.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.
5: Yes, kita buat kamu yang lagi cari mobil baru, kali ini Daihatsu jawabannya. Lewat program Meet Your Surprise Deal, sekada setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, sekada berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Dan gak cuma itu aja, sekada tersedia juga hadiah menarik lainnya berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Dan sekada proses pembeliannya pun semakin mudah dan menguntungkan. Untuk Eskanda yang ingin tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus. Ditambah paket kredit tuple fleksibel dengan tenor beragam. Cicilan dan DP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, Eskanda ada juga benefit ekstra yang gak kamu temuin di tempat lain. Setiap pembelian Daihatsu, Eskanda akan mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc. Serta perlindungan asuransi rawat jalan Garda Heltek hingga 3,2 juta rupiah. Jadi, bukan cuma dapat mobil baru, Eskanda, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Dan Eskanda, program ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026 saja. Jadi, segera kunjungi outlet Daihatsu terdekat di kotamu atau hubungi Daihatsu Akses di 15898 untuk informasi lebih lanjut. Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada.

Scan-nya kali ini berita datang dari Dino 17 yang dimana siap debut solo sebagai Picholin yang ditandai dengan konten dokumenter yang diunggah di YouTube baru-baru ini. Di ada scan-nya dalam dokumenter tersebut, Picholin diceritakan sebagai CEO agensi musik fiktif bernama Bom G yang tengah berjuang membangun kembali perusahaannya setelah pindah kantor. Dan ia harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari mencari pendanaan usaha hingga merekrut artis-artis baru setelah para penyanyi sebelumnya diumumkan meninggalkan agensi karena menjalani wajib militer atau para anggota Seventeen yang wajib militer. Tak hanya itu, Skanda Picholin juga tampil layaknya seorang CEO profesional dengan gaya khas yang dewasa dan karismatik. Ia aktif mencari talenta baru melalui komunitas bernyanyi, merekrut penyanyi bergenre trot, hingga membentuk grup musiknya sendiri demi menghidupkan kembali Bom G. Penasaran dengan keseruan dan perjuangan Dino sebagai Picholin? Sebelum menantikan debut solonya, jangan lewatkan ya dokumenter serunya di kanal YouTube resmi Seventeen.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Sekedar waktu sudah merapat di jam 8 malam nih ya. Waktunya sajian Top Korea harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kalian. Dan terima kasih banyak Kaskanda untuk kalian semua yang tadi sudah sempat bergabung ataupun request musik bagusnya. Dan ada juga dari Mas Rudi di Blitar, Jawa Timur yang bergabung tadi sekitar jam 7:30 malam. Jadi aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan tadi juga sempat ada yang merapat dan juga request musik bagus. Erika ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua pastinya Skanda. Semoga musik-musik yang sudah hadir dan informasi seputar K-pop ataupun K-drama bisa menjadi teman menyenangkan untuk istirahat kamu di malam hari ini. Namun Skanda jangan kemana-mana dulu ya, meskipun Top Korea berakhir di hari ini, yang berakhir di hari ini ya Skanda. Sesaat lagi juga masih akan ada sajian by request yang akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 10 malam pastinya. Dan untuk sajian Top Korea kita kembali lagi besok ya Skanda, maksudnya di jam yang sama dari jam 6 sampai dengan jam 8 malam. Kita hadir setiap hari ya, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dengan jam yang sama. Dan Skanda, sebagai penutup kebersamaan kita di sajian Top Korea malam ini, Erika pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Dan kita tutup malam ini dengan salah satu musik bagus yang menjadi favorit para pecinta K-pop nih pastinya, dari grup legendaris Korea Selatan yakni Icon, Love Scenario. Selamat mendengarkan, selamat malam dan selamat beristirahat ya Skanda semuanya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 3 Juni, di antaranya tahun 1482, Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebagai Raja Pajajaran, selanjutnya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bogor, Jawa Barat. 3 Juni 1921, memperingati Hari Telur Nasional. Telur adalah salah satu makanan paling sempurna. Selain itu, telur juga mengandung protein, asam amino, dan tidak mengandung karbohidrat atau gula. 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan penggabungan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI dengan Milisi-Milisi Rakyat Indonesia. Gabungan itu lalu dinamai Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang digunakan hingga kini. 2011, Malam Puncak Miss Indonesia 2011 dimenangi oleh Astrid Elena. 2016, pembalap Moto2, Luis Salom tewas akibat kecelakaan fatal saat latihan bebas kedua di Grand Prix Catalan 2016 di sirkuit Barcelona, Catalunya. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 3 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
3: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliar?

0: di toko Caviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, caviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Steak Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Steak Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
1: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Woi Layo, sekedar selamat malam. Gimana sekedar kabar kalian di malam hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan tetap menikmati malamnya dengan santai ya. Dan kembali lagi sekedar bersama dengan Erika yang akan menemani sekedar semua di sajian by request. Sajian terakhir di hari ini sekedar dari jam 8 sampai nanti merapat di jam 10 malam. Hari ini di agenda lembaran ketiga ya, bulan Juni 2026. Selama 2 jam ke depan Iskandar, kita bakal puterin playlist musik-musik bagus yang akan menemani malam Iskandar semua, dari musik pop Indonesia yang penuh dengan makna hingga hits mancanegara yang pastinya selalu enak untuk didengarkan kapanpun. Dan Iskandar, buat kamu yang punya musik-musik favorit, langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33 126. Nah Iskandar, untuk membuka kebersamaan kita di malam hari ini, Erika akan memutarkan satu musik bagus dari penyanyi Indonesia yang dikenal lewat karya-karyanya yang hangat dan menyentuh hati. Musik ini bercerita tentang kesetiaan dan penantian yang begitu panjang demi seseorang yang sangat ia cintai. So, langsung aja selamat menikmati Tulus dengan musiknya 1000 Tahun Lamanya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus. Dari Winsport.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kita belakangan ini ramai ya tren di media sosial menggunakan musik legendaris Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Yang dimana sekarang musik ini digunakan dalam tren viral Love Should Be Fine. Tren tersebut mengabarkan bahwa hubungan seharusnya terasa sehat dan menyenangkan, baik dalam percintaan, pertemanan, maupun refleksi diri. Dan di YouTube sekarang musik ini juga masih masuk dalam daftar video musik terpopuler dan menempati posisi ke-74. Sebagai salah satu musik lama yang ikonik, Shape of My Heart tetap memiliki tempat tersendiri di hati para pendengar musik, khususnya penggemar Backstreet Boys. Dan Iskandar, musik ini tuh mengisahkan mengenai perasaan bersalah seseorang terhadap pengalamannya dalam sebuah hubungan di masa lalu. Ia sadar jika selama ini selalu berusaha untuk menjadi orang lain dan menyembunyikan perasaannya, sehingga melukai hati orang yang ia cintai. Sadar akan kesalahannya, Iskandar ia meminta maaf atas kesalahannya, berharap pasangannya masih mau menerima dirinya yang kali ini akan mencintai dengan jujur. Hal ini disimbolkan dengan lirik "Let me show you the shape of my heart" yang menunjukkan isi hatinya untuk jujur tanpa perlu lagi menyembunyikan apapun. Dan sekarang kita dengarkan bersama-sama aja ya. Ini dia Backstreet Boys Shape of My Heart.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: estricón.
1: Yes, karena saat ini yang mungkin dari kalian ada yang sedang merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, keselio, badan kesemutan, dan lain-lain. Eskena jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yup, Eskena, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu ya oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan Eskena, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, Eskena cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keseleo, Eskena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus Eskena jika diminum, Eskena cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskena minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan untuk mengobati beberapa keluhan yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan Eskena pastinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di beberapa apotik ya, seperti Apotik Gudang Kapuk dan Apotik Mugi Jodoh Ngantru, Apotik Raya Sehat Tulungagung, Apotik Yat Waras, dan Apotik Sumber Waras Tulungagung, Apotik Bunda Sehat, Apotik Dian Farma, dan Toko Obat Yana Barung Blitar, Apotik Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotik Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotik Selamat, dan Apotik Garum Sehat Blitar. Dan Eskanda, kita beralih ke requestan musik bagus ya. Kali ini ada satu requestan masuk dari Kak Kesot di Kota Kediri, Klotok Lebak Tumpeng. Katanya merequest lagu dari Venue yang judulnya Beri Aku Kekasih. Oke, siap. Rika Putri nih, sebelum itu Rika mau ucapin terima kasih banyak untuk Kak Kesot sudah merapat bergabung bersama dengan Erika di sajian by request malam ini ya. Dan buat kalian Eskanda yang masih belum request musik bagus dan mendengarkan Erika, langsung saja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sama nanti merapat di jam 10 malam ya Eskanda, jadi jangan tunggu nanti-nanti, langsung aja kirim pesan kalian. So ini dia satu requestan dari Kak Kesot, Venue, Beri Aku Kekasih.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian by request malam ini ya. Jadi kali ini ada satu requestan masuk dari Kak Teresia Yesa Mariana di Tulungagung. Aduh, jauh banget nih di Tulungagung. Malam-malam gimana nih Skanda? Kak Teresia, kabarnya. Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya pastinya. Dan kali ini Kak Teresia ini mau request satu musik bagus dari Avamax yang My Oh My. Siap, ini Erika putarkan habis ini. Jadi buat Iskanda yang lagi dengerin Erika hari ini ya, malam ini, yang mau request musik bagus, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 10 malam. Jadi langsung aja kirim pesan kalian ya, Iskanda. So, ini dia satu requestan masuk dari Kak Teresia Yesa Mariana, Avamax, My Oh My. Selamat mendengarkan, Skanda.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, kita waktu sudah merapat di jam 10 malam ya. Waktunya sajian by request sudah sampai di penghujung sajiannya nih, Skanda. Terima kasih untuk seluruh Skanda semuanya yang tadi sudah sempat bergabung merapat ataupun request musik bagusnya juga. Erika ucapin terima kasih banyak ya, Skanda, selama 2 jam kebersamaan kita di sajian by request ini. Semoga musik-musik yang hadir di malam ini bisa menjadi teman yang menyenangkan pastinya dan menemani waktu istirahat kalian ataupun perjalanan atau aktivitas kalian dimanapun kalian berada. Dan Skanda, sajian by request ini juga menjadi salah satu sajian terakhir di hari ini ya, Skanda. Dan kita akan kembali lagi besok di jam 6 pagi pastinya, sampai dengan jam 10 malam dengan berbagai informasi dan juga musik-musik pilihan yang sayang untuk kalian lewatkan nih pastinya. Jadi buat kalian yang tadi belum sempat request musik bagus, nah kembali lagi besok ya, sekarang jangan sampai kelewatan nih, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. So sekarang Erika pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Selamat beristirahat, Skanda. Dan tetap semangat untuk menjalani sisa hari di hari ini, pastinya. Dan sebagai penutup untuk kebersamaan kita di malam hari ini, Erika akan menghadirkan satu musik bagus yang mengajak kita mengenang berbagai momen indah yang pernah kita lalui bersama. So, Skanda, ini dia Maroon 5 Memories. Selamat mendengarkan, selamat beristirahat, Skanda semuanya.

0: Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 4 Juni, diantaranya tahun 1984 Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern München, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga ia membela tim nasional Jerman. Kini ia membela salah satu tim di Turki, Antalyaspor. Tahun 1998, Wong Aksan diberhentikan sebagai drummer Dewa 19. Tahun 2009, dirilisnya film Queen Bee yang diperankan oleh Tika Putri, Oka Antara, Reza Rahadian, Matias Mucus, dan Jajang Cenur. Tahun 2014, rilis Maleficent di Indonesia dan digelarnya konser Taylor Swift di Mata Elang International Stadium, Mays, Ancol. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 4 Juni. Suara Kediri hari ini.
1: Dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan.

0: yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi, hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Eskena, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
1: Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Hoi Les, kena selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian di pagi hari ini ya Skanda? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia dan penuh semangat ya untuk menjalani hari dan aktivitasnya di hari ini ya Skanda. Dan senang sekali Erika juga dapat mengudara menemani kalian semua pastinya Skanda di sajian pagi kita, yakni SKM 3 dari jam 6 pagi sampai nanti merapat di jam 8 pagi. Selama 2 jam ke depan kita akan bersama-sama nih ya menikmati musik-musik bagus Indonesia terbarunya yang siap untuk menemani pagi Skanda semua dimanapun kalian berada. Selain musik-musik Indonesia terkini ya Skanda, Erika juga bakal ngasih sedikit informasi nih ya seputar musik-musik terbaru ataupun seputar info-info olahraga. Jadi buat kalian tetap stay tune terus untuk mendengarkan informasi yang akan diberikan. Dan sekarang pada gak sih kalian itu berada di posisi ketika seseorang sudah begitu spesial sampai rasa sayang yang dimiliki rasanya tuh gak bisa dihitung lagi nih Skanda. Dan bahkan kalau harus mengulanginya 1000 kali pun perasaan itu tetap sama. Nah, musik bagus berikut ini bisa mewakili perasaan kalian semua ya Skanda, dari suara merdu dari Gia Indrawari yang akan membuka sajian SKM 3 di hari ini dengan judul 1000 kali. Selamat mendengarkan dan tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sering dialami oleh umur yang sudah tua nih, kan ya. Yap, ini dia osteoporosis. Yang dimana sering dianggap sebagai penyakit yang hanya mengancam lansia. Padahal sekadang menurut dokter, upaya mencegah pengeroposan tulang itu justru harus dimulai sejak usia muda, Eskanda. Menjaga kesehatan tulang melalui pola makan bergizi, aktivitas fisik yang cukup, serta gaya hidup sehat, ini menjadi kunci untuk membangun massa tulang yang kuat. Hal ini juga dapat mengurangi risiko osteoporosis saat memasuki usia lanjut. Dan sekadang osteoporosis itu seringkali identik dengan penyakit yang dialami oleh orang tua ya. Kondisi tulang yang semakin rapuh membuat penyakit ini sangat lumrah, dianggap hanya diderita saat masa tua. Dan dokter umum sekaligus influencer kesehatan di Dr. Gia Pratama dalam unggahan video akun Instagram pribadinya mengatakan bahwa anggapan itu menjadikannya bahwa banyak orang yang tidak memperhatikan kesehatan dan kondisi tulang mereka di masa muda. Padahal Eskanda, kerapuhan tulang atau osteoporosis di usia tua itu bisa disebabkan karena kurangnya memperhatikan kesehatan tulang saat muda. Dan dokter Gia juga menyebut nih bahwa mencegah osteoporosis di masa tua bisa dilakukan sejak usia muda. Usia muda sendiri merupakan masa terbaik tulang dalam membangun kepadatan dan kekuatan mereka. Salah satu cara menjaganya adalah dengan asupan vitamin D yang cukup. Dokter Gia juga menganalogikan ya Skanda, masa muda itu sebagai masa untuk menabung kekuatan tulang sebanyak-banyaknya agar tidak menderita osteoporosis di usia tua. Dan ia juga menjelaskan ya Skanda, kekurangan vitamin D merupakan satu langkah kita dalam melewatkan penguatan kondisi tulang di usia muda. Sebab vitamin D sendiri berfungsi sebagai penyerap kalsium ke dalam tulang. Maka dari itu Skanda, Dokter Gia menyarankan agar anak-anak muda itu memperhatikan kesehatan dan kondisi tulang mereka sejak dini guna untuk mencegah osteoporosis di masa tua. Salah satu caranya seperti mengkonsumsi vitamin D melalui berbagai hal, contohnya adalah susu atau minum susu minum proses. Kendati demikian, Eskanda, ia mengingatkan agar tidak sembarangan membeli susu pasteurisasi. Ia menegaskan agar masyarakat juga memperhatikan komposisi dalam susu tersebut, sebab tidak semua susu pasteurisasi ini memiliki kandungan vitamin D.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena banyak perempuan ini masih menganggap latihan angkat beban itu hanya penting untuk membentuk otot atau identik dengan olahraga laki-laki. Padahal sekadar latihan beban itu justru sangat dianjurkan bagi perempuan karena dapat membantu menjaga kepadatan tulang dan menurunkan risiko osteoporosis sejak dini. Dan sekarang hal itu dijelaskan oleh perawat sekaligus kreator edukasi kesehatan di media sosial X, @afrkml. Menurut Rizal, perempuan justru lebih membutuhkan latihan beban, terutama setelah menopause. Ia menjelaskan bahwa latihan beban dapat merangsang proses pembentukan tulang dan membantu menjaga kepadatan tulang agar tidak mudah keropos. Ia juga menjelaskan sekadar bahwa tulang manusia itu sebenarnya aktif melakukan regenerasi setiap harinya. Dalam proses tersebut terdapat sel yang bertugas mengikis jaringan tulang lama, yakni osteoklas, dan sel pembentuk jaringan tulang baru yang disebut osteoblas. Dan Iskandar, sel ini akan bekerja secara maksimal ya ketika seseorang berada di bawah usia 30 tahun. Karena itu, ia menilai penting untuk memiliki tabungan tulang yang baik sejak muda. Jika tubuh jarang mendapatkan tekanan seperti olahraga beban, tubuh akan menganggap tulang kuat tidak terlalu dibutuhkan sehingga kepadatan tulang perlahan menurun. Berbeda nih Iskandar, jika seseorang itu rutin melakukan resistance training seperti squat, deadlift, push up atau mengangkat dumbbell, otot itu akan menarik tulang dan memberikan sinyal mekanis agar tulang beradaptasi menjadi lebih kuat. Dan hasilnya tulang menjadi lebih padat dan resiko osteoporosis pun menurun. Dan selain itu, Iskandar, Rizal ini juga menjelaskan bahwa perempuan setelah menopause mengalami penurunan hormon estrogen secara drastis. Padahal estrogen itu memiliki peran penting dalam menjaga kepadatan tulang. Itulah sebabnya perempuan memang jauh lebih berisiko mengalami osteoporosis dibandingkan dengan laki-laki.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Ya, sekiranya buat kamu yang saat ini lagi merasakan pusing dan juga kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, sekiranya jangan khawatir ya, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, sekiranya minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dianas karena minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, karena cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus karena jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di beberapa apotek ya, seperti Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukorejo.